0: Balanda qui est. Pourquoi pétez-le à l'obi?
1: Motei, loba na bato oyo bakende. Tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni. Po bazwa bilei mpe esika ya kolala. Po awa ezali esobe.
2: Olei sa bango bino moko.
3: Tozali se na mapa mitano pembi simi bale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bilei.